0: kau go fa kau kau. Kike wahai maya aku ina si. Kau walau aku mihak mui. Kau fa kau kau beau. Kau lawa beau mui beya. Aku koreat. Kike wahai maya aku aku ina si.
1: Fa. Apa kau lawat oi?